dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niya.

0: né? Vai bem, aconselhe a me bele. A minha bela idade será muito, você fica, você vê a aldeia, resolve de ser nenhum problema, a me identifica de nenhum problema, nem mesmo moço. Problema primeiro, barro tem, segundo, bem tem, na cono, roto, e bem, aí, cá no bobo, ser nem, então, bem, né, taca, para bem, né, la bela, russi forro, leite, nem bala, la bela, tum mai, então, precisa ramos, precisa barro, bem tem, ser nem sai, precisa flufale, bem, buca, será, só se flufale, bem, ala, tala, ser perraria, falei, cano né be a se pacat bersama no mas se realize tene semana kotux se fisuku o comunidade refere e sabu se da bakra se forlete ne ba se ramos o tu queres be matan se forlete tu mai be agora tu da macas só que agora é tempo badak a mim be fo apoio tom para o insa bele cano ser ne bele a dia ho dia no mas tanque ser ne be at bele a dia ho dia a espera que fulan roen ne se da bebe lanche.
1: Iha nia mensagem espera governo tomatang estrada Husilikisa, Liliu aldeia Gariana no Lubi Kailete, suku Maumeta tamba dalam perigo fasilita comunidade sira lori nia produto ba mercado.
0: Ok, nem hau nia mensagem mane ita tu moris dia ka hadia itanya Saudi humalarang bacana ita tem ke servis makas utiliza itanya uma oin nebe makaria iha atau ne ita bel kuda buat rumah hore ita bele ha itu bele fan atau ne bele hasai nutrisan itanya humalarang no mos buat nebe maka bele rai ba tempo naru sai fini hore kuda filofale nebe dalam mane kita baru tem que servir surasi para ita bele hadia ita ne moris la bele depende pa meselo.
1: Ia fating hanesang sefi grupo husi familia terzeitu Angelito dos Santos informa organização CWS fo apoio modu musang ba umakain terzeitu neng atu kuda no kolabora ho komunidade zere hadia manutensao tangki BNBA.
2: Hau kuda adila CWS sida maine hau kuda tana. Hau komese 2015 hau kuda tadila. Ihane karan hau panen manes. Hau target 1 bulan kalau ni funan dit 1 bulan hau kuli eta lalaila paling heta mane 70-80. Hau kontong ni funan sana berarti liu seras resin. Ihane hau la bene mas sira mai hola iha umali. Hau lor ba merkari la durante ni mane. Ihane hau nia be hau kuda mai dila malus makna itu kan. B mak kunda kulina B mak lah ya. Mas dia ambil usaha B tamal ni be dia kela. Ia ni ambil peramu B di. Tapi B ni aku orang kami atau kuliah atau resolve ni di. Mas kalau B ihan ni kami asinti hanya buat tidak problem apa kami lah ya. Kalau kita halu buat satu tangki perija B. Kami ni B ni pendes mak dada ihan 2016. B pendes dia kumai ulu kami uza B husi B. Uluk Jepang mau dada B si suku Lauhata. Dada mai tia nema ami hasai te ida sementara am halu tangki heletene nema pun dau kau tama hela propo tama amni tangki atu atu na nema pun awat cewe sajuda tana atu hadi amni tangki ne nebe pendes dara tambe ne ya 2016 ne junta hamu tu ngo beru ma mai ne nebe pun dau ni file tia ma ngam pun ba box semane lebe ne mai kalena oh je me si ya ne pendes dari TB ini hotu, kami monta kira ekipe da ZMF jestau manutensaun fasilitaron. Grupne hansa kami monta berhodi hari B ini. Kalau A thene B, kami decide umak kain da kada pulen da 50 sen. Osan ne tahu mutu hodi hari B B. Paralon rumah kita A kari ne permeru mana? Tambah iya B ulun ne B ten ma barak. Problem sih hansa ne, entah ema hansa be ita bolu malu ba tuir be mai, i pois ami ema hansa patah semangat ya, durante at basic tina, entah komu be ami hene gu komu sih keluar tarjetu ne iha kuaze dar muda pu 16 sih damu tuir mane, hamu tu kami gohat gal tolong lu resin hansa ne. Intan be fisik cewek mai tu sefusu dan cha im kuda molok lah ya. Ami responden oh ami at kuda molos be lai ha. Intan liu banene ami sira. Sirfusu intan ansa be ne ita bel resolve lah ne mahal be ne ita bel resolve makne ita tinggi hasai dia parti lete ne basir ne teke tak dia basir la bele ba hasai

0: be be tangki ne han sambe uja te barbarak ne be intau nami di siritia sai sirne te keta ini pois tamba tangki bo ne ini ami parti kraik mu uja hoto na ne be ahare agora semana lara hare be ne mai la para intau ba oin mu ne tangki responi de be sira ida sirne te ne kalau keta kona berarti ami hene tun me be ne stragre tuna airene atur resolve problema mu gidene de ho ami tangki ne de kalau tangki ne mu toma kona berarti ami henene bemas daru sampai ami uja mas daru rumah sampai atu halo hantu kuda mode rumah kuda halo ne ami ne lapalau nang tambah be stragono tambah itu kuda mode perhitung bebar iya ne ami alia tolu ham hela gabun dene sampai hene alia ham ne kan ami hela lah be latir be alia dah hela ami alia momenta lah mus hela hene daru muda pu mus hela hene kami goh mus hela hene nartutu mus hela hene ami ne han sampai campurit ami jalur ne husi istirahat mai pelne ne momenta bah husi izan ini ne mana law hata pelona cukup ruam hela baliza mestral ne dana sorry bane law hata kuda han sampai atu kuda barak liu iya ne atu kuda barak liu habalian sene ni istirahat habal gila tambah besar buat kutul mutin ne ni akan lupa karena konu hoto berarti ni akar pelagi lah dilamati hoto tambah ni memang ihalaran mah kurang nak konu bahasa itu hoto tam buat kutun dan nenek ni amat kairona nenek ni kalau Everina memang tahan lah ni dia akar pelagi lah dilamati hoto.
1: Entretanto, coordenador extensionista e aposto administrativo Bazertete Felizmino Gonçalves Hateteng. Aproveita estado emergência e a iniciativa coordenamalo a comunidade selo Halofini Batanjarinas no Sabraca. Informação completo maita acompanha Hamutu.
2: Processo ami halaiba pembibitan Sabraca wane ami aproveita estado emergência nian então do que halimar hia uma da ami coordena malu bolu malu ami halo aktividade dene atune ho di halo aktividade atune to be estado emergência de hoto ami beleba halo serviço enta dene ami realiza tena. Idane ami nia inisiativa rasik ami bolu malu si kolega extensionista kolega floresta imos kolega plantas halo pembibitan ba tanjarina e Sabraca ho nia montante debe ma ami plan mak si halo majiminu se atu besik be 10.000 apes depois idane ami si haretan ai wan silo kanesan mangus taun rambutan sekar kamu tu ho cewes ami mos bele prepara ID lah California atau ni beli ajuda mas bayi tanya agrikultur tuliu ba tanjarina ini ne ami hola di jauh kata se Persija Barat ami se faan mai be amu tu ko NGO CWS nian entan ami beli apuyu ba tarje tu CWS nian tuliu ya suku ne be mak CWS servisu ba ini ne hansa ne ini setambah primeiro ho harejo si problema pasado kata CWS apoio material e fini balu ba itne agricultor sira mabe topin ba balu halo tuir para halo pembibitan e balu la halo mabe ita tuir itne observa kata sira halo pembibitan e resultado la iha enta idane hamosu inisiativa ida ho si hau ho kolega staff CWS nia ami koko para halo diskusau atau kriya aktividade ida iha fat ini dah konsentre fat ini dah depois maka ita bele distribui tempo ida.
1: Felizmino Gonçalves ni observa durante ne ba familia tazetu nebe CWS apoio material ba barak makla halo fini.
2: Preparasaun husi be pembibitan tanjarin dan maka primeru ami tengki identifika fat ini primeru maka tengki asesu ba be asesu ba dalan asesu mas balina komunikasaun. Segundo maka ami tengki buka be fini tengki fini dia terseru maka ita tengki buka raimeta ne be maka honia be komposisaun nutrisaun ini mak as atune weni ta halo pembibitan labele mortalidade ini tengki minus labele mais kona pembibitan dari bema ami halo agora ne fuin ami halo mai be involve iha be aktividade extensaun quasi tina sanulu resin ami hamutu ko itne komunidade sira me ami halo pembibitan mai be idane fuin primera vez ami halo ambolo malu ya ami kria konsentra kolega extensaun extensionista iha fatin ida ne mam fuin halo
1: iha fatin hanesang povo agricultor Florindo dos Santos apoio husi CWS oferece modu musang halo kantareirus hodi kuda modo no hakiak manu kazal atu sustenta umalarang no oang nia sekola.
3: Tait durante kukunana yang kura teona. Nebe angkura tu no cewes mai o mentatan cewes potang adi lamusan ho modo nebe ho cewes permir mai po mamano manu amanda ho inanda or manu komesa husi kene manu komesa berkembang sa atto ti atu si dari sin manu komesa mate fali nebe agora kair balu faan pus hola fali mane pus potang be adi lamusan mai makudane persekudane ita halotebe Hansa ada kuang sana tahu tiap modu musim ba hal tekan tadi ruh tu buka remetan kita lebih le tahu remetan dah sebab pupuk kurian la la dia pupuk karate bibite ho remetan malu eh tuh si bular nama mam raut mesir ni ni modu ni buras usah faham balu husi merkar me borong tu ni ne hansa kan tadi ruh dah ita 25 meter berarti ita faham $25 na sermaiser po 20 ya loriba
1: Iria Pereira Mendes Feto Agricultura senti capaz tebes ho apoio material husi NGO CWSI ba informasaun mai ta kompanya hamutu
4: Masa kuda modo de fue en 2019 ya mustarda kanko baria ajila ami hetan apoio husi NGO CWS Servo modo musan, hansa kraudikur, besin, sadat, baliu, serna serma pohon. Halo kabu, langsung nami bibi, kan kuda de. Tuer trenamen tu, nene ami halo husi itaham timur tradisional de. Nebe ami halo hansa itaham HIV, malaria, itaham serna mami rega, kuda pal modo ba. Sinti dia kapas, tebus mayang. Para ami bele, ami feto serna mas bele, iha servisu itu. Sekarik lah ami hauma tur halimar de.
1: Iria Pereira Haktuil. Modo nebe sira kuda lori ba merkado faang no balung hande
4: ami usabahan am jaba faande am lahalo ngana ndam lori ba faande amu tu lori faande posang mai ha magrai rai amu tu ko tu mam husumal ami fahe malo na ane mam husa jura ba sewes mase wes agora hamre ko na dihang atu mai jura ami bar hu di tuir be agora tu sosa pelte atu be mai hadi am pelam nebe dane
1: o vintage ne mak informasaun ba lorong ohing Husi Studi Central, Kampung Alor Dili, Hawer Sianabelo, Lori Kipa Nebe Servisu, Hato Brigaduain, I Adeus.

0: culto sedang makabur terus. Ia kira kira tamu bahagia, bahagia bermata cerita tempat. No, ni adalah afeta jawata Saudi bahagian sedang makuza bakti nubisan.
1: Ovintis, ne mak informasaun balorong ohing, husi studi sentral Kampung Alor Dili, hawer siana belo, lori ekipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.

Polo Grama na Isira, pangutok sa lihohaw na imar, pangunyo belong trinchi, ha programa, inangamang ni matadalang balabarik normalnya di jong pavimento, kusifulan sa naluresing walu to tinantong. Molok ni, hawa to hanya lorong dia ke bayi mihut. Ya di saung ni lorong, ita sekolia konaba, di jong pavimento ha tene no matene kenyan. Tiap Polo Grama na Isira, molok kita hutin ya programa, tuin mai, ita barona lai, mujika furakida ho titulu hari damai.

taka imnya matang, hodi akompanya hau, silori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasau.

siente kata ita ia konik saung kleang ho natureza no horai nyekbi atukura. Halo biazeng ida batasi kamota.

liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niya.

Malu krona na isira, pangutuk valeho hao noy mar, hao nyo belong trinci, ha programa, inangamang ni mata dalam bala balik normalnya di jong pavimento, kusi fulan sa naluresing walu to tinantoro. Molok ni, hawa to hao nyo lorong diak bay mihut. Ya di saong ni lorong, ita se kolia konaba, di jong pavimento ha tene no matene kenyan. Tiak malu krona na isira, molok kita huwitin ya programa, tuin mai, ita barona lai, mujika fura kida ho titulu hari damen.

taka imnya matang, hodi akompanya hau, si lori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasau.

Lau liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

0: va a mercar una durante ni mané y hane haunia mo be au puram aidila malus magnetan be mag pun dau lina be mag lai ha mas dia ambil usaha be tamon ne be dia kala y hane amni problem mo be di tam be nem po agora mi at kuliah tu resolve ne di mas kalau be hane ne ami asinti han sembuat tidak problem ba ami lai ha kalau ita halu bos satu thank you perija be kala ami ni be ne pendes mag dada iha 2016 be pendia si dokmai uluk kami uza be husi be uluk Jepang mo dada be si suku Pulau Hatta dada mai tia nema ami hasai te ida sementara am halu tangki heletene nema pun dau kau tama hela propo tama amni tangki atu atu na ne be pun awat cewe sajuda tana atu hadi amni tangki ne ne be pendia si dada tambe ne ya 2016 ne junta hamutung be roma mai ne ne be pun dau ni file tia ma ampoin ba box semane le be ne mai kalemna Oh, jadi map. Sih, ini pendes darat itu benih hotu. Ami monta kira sekipe ida. Jadi map, jadi tahu mana tensaun fasilitaron. Grupne hansa, ami monta berhodi hari benih. Kalau athene be, ami decide umak kain da kala pulen da 50 sen. Osan tahu hamutu hodi hari be be. Paralon rumah kita at kari. Ni permeru mana? Tambah iya be ulune be ten mabarak. Problem masih hansa ne, entah ema hansa be, ita bolu malu ba tuir be mai, I pois ami ema hansa patah semangat ya, duranti at basic tina, entah komu be ami hene gu komu sera keluar tarjetu ne iha kuaze dar muda pu 16 sida mang tuir mane, hamutu kami gu huat gal tolong lu resin hansa ne. Intan be fisik cewek mai tu sefusu dan cha im kuda molok lah ya. Ami responden oh ami at kuda molos be lai ha intan liu banene ami sira sirhusu intan ansa be ne ita bel resolve lah ne mahal be ne ita bel resolve makne ita tinggi hasai dia parti lete ne basir ne teke tak dia basir la bele ba hasai kal be tangki ne hansa be uja teh barbarak nebe entau nami di sidit ya hasai sirne teh keta ini pois tamba tangki bone ini ami parti kraik mu uja hoto na nebe ahare agora semana lara hare bene mai la para entau ba oin mung ne tangki responi debe sira ida sirne teh ne kalau keta kona berarti ami hene tun me bene strager itu na aire ne atur resolve problema mung ide ne di ho ami tangki ne di kalau tangki ne mo toma kona berarti ami hene ne bemas daru sampe ami uja mas daru rumah han sampe atu halo han kuda modo rumah kuda halo ne ami ne lapayon tamba be stragono tamba ita kuda modo priting bebar iha ne ami aldia tolu han hela gabun dene tamba hene aldia han ne kan ami hela la ape la tuir be aldia de hela ami aldia momenta la mus hela hene daru muda pumus hela hene kami go humus hela hene nar tutu mus hela hene ami ne han sampe campur ami jalur ne husi stra na mai pel ne momenta ba husi izen nini ne ne la hata polona cukup ruam hela baliza mas stra ne tana sorry ba ne la hata kuda han sampe atu kuda barak liu iha ne atu kuda barak liu habal hansane ni stra ka baladila tamba besera buat kutul mutine ni kan lu bakar na konu hotu berarti ni kar pelagila di lamati hotu tamba ne mang ihalaran mah kurang na konu hawa saiti hotu tam buat kutun de nene ni ma kairona nene ni kalau Everina mang tahan lah ni bakar pelagila di lamati hotu.
1: Entretanto, coordenador extensionista e posto administrativo Bazertete Felizmino Gonçalves Hateteng. Aproveita estado emergência e a iniciativa coordenamalo o comunidade selo Halofini Batanjarinas no Sabraka. Informação completo maita acompanha Hamutu.
2: Processo ami halaiba pembibitan Sabraka wane ami aproveita estado emergência nian entar do que halimar hia uma da ami coordena malu bolu malu ami halo aktividade dene atune ho di halo aktividade atune to be estado emergência de hota ami beleba halo serviço entar dene ami realizatena. Idane ami nia inisiativa rasik ami kumpul malu si kolega extensionista, kolega floresta, imos kolega plantas halu pimbibitan ba tanjarina e Sabraka honia montante debe ma ami plan mak si halu majiminus atu besik be 10.000 pes depois idane ami si haretan ai wan silo kanesan mangustaun rambutan sekar kamutuk ho cewes ami mos bele prepara ID lah California atune bele ajuda mas ba itania agricultor teliu ba

0: Tanjarina ida ne ami hola di jau katak se Persija Barat ami se faan mai be amu tu ko NGO CWS nian entan ami bele apui uba tarje tu CWS nya lebih suku ne be mak CWS service uba ida ne hansa ne ini su tamba premiru ho hare ho si problema pasadu katak CWS apui material e fini balu ba itne agrikultur sira mai be topin ba balu halo tuir para halo pin bibitan e balu la halo mai be ita tuir itne observa katak sira halo pin bibitan e resultadu la iha enta ida ne hamosu inisiatiba ida ho si hau ho kolega staf CWS nya ami koko para halo diskusau atu kriya aktividade ida iha fat ini da konsentre fat ini da depois maka ita bele distribui tempo ida
1: Felizmino Gonçalves nia observa durante ne ba familia tazetu nebe CWS apoio material ba barak maklahalo fini.
0: Preparasaun husi be pembibitan tanjarina ne maka primeru ami tenki identifika fatine primeru maka tenki asesu ba be, asesu ba dalan, asesu mas balina komunikasaun. Segundo maka ami tenki buka be fini tenki fini dia. Terseru maka ita tenki buka raimeta ne be maka honia be komposisaun nutrisaun ne mak as atune weniri tahalo pembibitan labele mortalidade ne tenki minus labele mais. Kona pembibitan dari bema ami halo agora ne, fuin ami halo mai be involve iha be aktividade extensaun, kuasi tina sanulu resin ami hamutu ko itne komunidade sira me ami halo pembibitan. Mai be ida ne fuin primera vez ami halo ambolo malu, ia ami kria konsentra kolega extensaun, extensionista iha fatin ida, ne mam fuin halo.
1: Iha fatin hanesang, povo agricultur Florindo dos Santos apoio husi CWS oferece modu musang halo kantareirus hodi kuda modo no hakiak manu kazal atu sustenta umalarang no oang nia sekola.
2: Tait durante ukunana am kurationa, neve am kurationa CWS mai omenta tam, CWS potang adila musan ho modo, neve CWS permiru mai poma manu amanda ho inanda, or manu komesa husi kene manu kumesa berkembang, mesa atu toti atu si dari sin, manu kumesa mati vali. Nabi agora kair valu afaan, pus hola vali mana? Pus potam be lemusan mai mak kuda ne. Pus kuda ne ita halo tebe, mesa ada kuang sana, tau tia modu musam. Ba hal tekan tadi ruh tu buka remetan. Ita lebe le tau remetan lebe sera pupukurian la dia pupuk karate bibite. Ho remetan balu e tungsi bubular na ba mai amraut mesrne ni mamoro ne buras usa ba fan balu husi markar mai boron to hene ne sa kan tadi ru ida ita 25 meter berarti ita faan $25 na sermai ser po 20 ya lori ba
1: Iria Pereira Mendes Feto Agricultura senti kapas tebes ho apoio material husi NGO CWS. Ba informasaun mai ta kompanya hamutuk.
3: Masak kuda modo de. Fuen da 2019 nda. Mustarda, kanko, baria, adila. Ami hetan ape husi benjo CWS. Servo modo musan, hansa kraudikur, besin, sa dat baliu, serna serma po. Halo kabu, langsung ami bibi, kan kuda de. Tuer trenamento, nene ami halo husi aitahan timor tradisional de. Nebe ami halo hansa aitahan IB malaria, itan serne mami rega, kuda pal modo ba. Sinti dia kapas terus mayang. Para ami bele, ami feto serne mas bele iha servisu itu. Sekarang lah ami ha umatur halimar de.
1: Iria Pereira Haktuir, modo nebe sira kuda lori ba merkadu, faang no balung handeit.
3: Ami uja bahan, uja ba faang de. Am lahalo angganan de, am lori ba faang de. Hamutuk loro faang de. Kosang mai hamak rai hamutuk otu ma am husumal, am fahe malo. Nah, ane ma am husa jura ba CWS, ma CWS agora hamrekona di hangatu ma jura ami baru di tuir be. Agora atu sosa pelte atu be, ma hadi am pelam nebe idane.
1: O Vintage, ne mak informasaun ba lorong ohing, husi studi sentral, kampung alor dili, hawer siana belo, lori kipa nebe servisu hato brigadu waing, I adeus.

0: Loron diak ba maluk o vintes Radio Rakambia Sirahotu hamutuk falo hau Fernanda Muniz Arozu i a Notícia Nacionais. Itahu ho informação. Iha, episode da neng, ami seluri itabocira, se hatene liutam, benefício husi raimara no tasilaran. Equipa técnico husi conservativa internacional, CI, durante ne fo apoio máximo a grupo conservativa leno e a área parque nacional Ninukoni Santana. Ba informação da huluk itacerona hamoto kli husi, coordenador parque nacional Ninukoni Santana.
1: Diak, obrigado para o babibang, ao caraca. Explica kata antes mai CI ulu tempo city spinnya ane sangohe yang civic group konservasi explica detail ona husi city sp aku iha 2009 wan hira mai halo peskija atau halo establishment ba area protegi de maringa hitu nebe maka establese iha parke nasional Ninukoni Santana i husi city spin yang nia continuous sound maka obra nebe maka city sp husi kela maka city sp muda fali mai CI continua ito ing lorong husi 2009 ito ing lorong i aktividade nebe maka CI halo yang general aktividade lubu kida maka ida CI iha ekipa rua ida ekipa hareliuba konservasaun terestrenian hareba baitania protesaun baitania rekursu primaranian i parte bamarinanian hane sanghau nudar marinfil koordinator haunia ekipa hotu fil asisten 92 community base fil asisten 93 inkloi ho amne gestor rasik amne servisu maka hareliuba gestaun marinanian i hareliuba gestaun area protegida marina nebe maka establese iha parke nasional ne
0: coordenador parque nacional Ninukoni Santana Alcaterio Abril Domingo Satutan objetivo husi socialização hasai consciencializa comunidade sira iha consciência atu conserva rico soin tamba sector turismo no sector pescas maksai hanesan preservação ho di sustentabilidade economia povo Timor Leste mai itarona hamotu informação detalhe
1: antes halo aktividade halelu pa protesam linuk nian amin ekiparasik halo uluk sosialisasaun kona pa protesam linuk nian iha suku hotu nebe maka existe iha parke nasional inomos suku wijingu walu suku nian maka tama parke nasional maybe akura aumenta ba suku hitu usia i suku sira nebe maka tama parke nasional maka anesan suku lukom nerasik suku bauro suku Moapitine, suku Lore Primero, suku Tutuala, suku Mehara i additional suku Sira Nebe maka tam falio na parke nasional maka nesan mos Lore he Segundo i suku Ileomar Primero nomos kainleho Ileomar Segundo rasik. Hansan suku Sira Nebe maka hing ame haute mine konservasaun internasional halo sosialisasaun iha suku Sira Nebe tu hareliu ko na ba sosialisasaun ko na ba protesaun lenok ni kuniang objektif husi sosialisasaun ida ne poin sa para ita convince ita consensualiza ita ne komunidade sira para sira ya konsensia atu bele konserva ita nia rekusu in sira lau si ata silaran deit mai vemos iha parte terestre nia tamba hanesang ita hatene katak setor turismo o setor pesca idane maka hanesan pre reservasaun ba itania mina rasik karik mina hotu entaun idane maka hanesan sai reservador saumba sustentabilidade ekonomia nebe maka itabele uza ya tempo naru sewengira itala konserva bot sirane hotu entaun abam bairua itane ombe o siremos se la aproveita e bela ideia se reforçar la fale baita.
0: Alcaterio mos informa kata kusi referência nebe iha lenu nebe mai raitulung iha tasi ibon katak ne lenuk original husi fatin refere tamba iha lenuk migrante ka lenuk husi na saun selu mai itaron hamutuk informasaun claro.
1: Tuir ciencia cientista sira nebe maka referência balu nebe maka itahetang husi ciencia sira katak sira ne wanghir sira tu mai rai tolong fali ne 20 tahun lebih maka foin sira mai rai tolong ya tau usiti nang hirak ne laran maka foin 20 tahun lebih maka foin sira halo namorado kakabe main tau kita temos foin paktu negatif baita sekari kita kontinua oho lenuk sira ne tambah saida lenuk sira ne be maka hanas mai tau tolong ya area ida ne rasik ida ne maka lenuk lolos husi suku ida ne nia sewang hira ita halo moho hotu entau ida ne lai hawana ikan se ita ne lenuk lai hawana tambah saida maka ita bela detek tau defini kata ida ne lenuk ne be maka mai ra itu ne maka ita ne yang rasik tambah lenuk sira ne be maka ita silaran ita heta ne ne laos ita timur ne ne hotu ne bele lenuk migrante lenuk husi nasang sira seluk mos sira bele mai pasiar mai buka hangi hane tempo atau ba tulun maka fuin sira fil faliba ya fating nebe maka sira uluk ahuris ba ne rai tulung hane ba example ida maka hane san tambah husi ne ba mi dekteta husi manera ida ame uja satelit tegi para ita track tuir entaung se lenuk nebe maka mi monta ona satelit tegi ne iha hitu mai husi spesies nebe diferente ida husi lenuk ikitra kikit ingles bolu hawksbill ida fali maka ba green tetel no mos ida fali maka olive ridley ne iha kom ne rasik mos ami monta iha si ila jako mos ami monta no mos iha sukulore primir mos ami monta
0: iha bivang ne koordinador parke nasional ninuk

0: Loron diak ba maluk ovintes Radio Rakambia Sirahotu hamutuk falohau Fernanda Muniz Sarozu i ha notisia nasionais. Itahu ho informasaun. Iha episode badahat itasi kuliah konaba populasaun lenu kahu menus husi suku lore tamba konsumu husi komunidade durante ne. Membru vida mori so konservasaun postu lore Julia Fernandez hatete iha tinan rihun ida atusia sianulure sin ida to iha tinan rihun rua sanulu populasaun lenu barak iha tasi lore. Mai be iha tempo agora populasaun lenu komesa menus. Mai itarona hamotuk informasaun husi membru Vida Morris.
1: Muito ansa blansada mai nem bambe nem lelune bara ansa kalande ami heta rua katun ansa ne pois ami ami foti tia mai halo modo konsumu atu mes agora la dumi da muito bilam satu mai habe 2010 ansa nene ne lenu sei bara ne ansa ambatasi ne paling kalanida ami hetan rua katolu ansa ne lenu bara ni iher 91 to 2010 ne sei bara agora ne la iher semana ida mus bita ba mus la hetan ona unu ne bara ne ansa kalanida sai ne rua tolu ansa ne sa agora 91 to 2010 ne bara ne kal kalas dirasta sta agora la kalestraga hotu ona ne ne sana ne ansa ita ba mus la
0: Além de ne, membro pescas Rita da Costa Hatutan, minha ho família sempre consumo lenu tolum ho na ang lenu. Mai itaron hamotuk informasaun detalhe usi Rita da Costa.
2: Hanya wan sira mansa batasi sira hetang lenu atau sira luri mai sira balu haloba ni tamun de balu oho tamun balu haloba tukir sira haloba mes hangne wastu dulu balu nya tolu ne sira futi ba daa da ba balu sira be halo tam halo marang ne ibu di hande la fangi ja ni hande ika iya sira batiru atau luri mai faa sira fangne la liu meaning $5 ho $3 ni ande jane mak sira faa.
0: Diak maluku vintes radio rakambia sirahotu informasaun ne matah kaitan iha soru malu balorung ohing iha notisia nasionais husi estudi sentral radio rakambia kampung alor dili hau Fernanda Muniz Sarozu lori ekipa ne best serbisu ba programa ida ne aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.

Malu krona na isira, pamutuk faleho hao noy ma, pamanyo belum trinci, ha programa, inangamang ni mata dalam bala balik normalnya di jomba bimentu, kusi fulan sa nuluresing walu to tinantoro. Molok ne, hawa to hanya lorong dia ke bayi mihut. Ya di saung ni lorong, ita se kolia konaba, di jombol bimentu ha tene no mat tene kenyan. Tiap malu krona na isira, molok kita hutenya programa, tuin mai, ita barona lai, mujika furakida ho titulu hari damai.

liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fong ne, atu goza niang.

0: Oke, Dek Maluku Vintis, jane maka muzika furak nebe. Pusi belum seles, sofereshon apa Maluku Vintis, ita ba kontinua na fating ita nia programa. Oke, belum justing, hanesan juventudi. Mehe saida maka ita bo tira iha, hore kontribui ba na saung nofo apoyu ba desenvolvimento.
1: Los duni kata, ita juventudi irane, juventudi fon era milenial ne, ita nemak juventudi. Tambah ne maka, ita hanesan ram fon, otas fon bana sound fon ida ne ida juventudi mustengi hanoin ida ke fon la osona atu continua ba hanoin ida ke sirahalo la kondiso situasaun no kondisaun ka ambiente pobu ninian mabe ita precisa ha horis hanoin ida ke fon

Malu kalau nanya sira, kamu tuh kali hau Neymar, kalau nye belum trinci ya programa, ina ngamang nye mata dalam bala balik normalnya di jumpa bimentu, kusi fulan sana lu resing walu tuh tinan tonu. Molok nih, hawa tuh hanya lorong dia ke bayi mihut. Ya di saung nih lorong, ita sekolia konaba, di jumpa bimentu hatene no matene kenyan. Tiak malu kalau nanya sira, molo kita hutenya programa, tuin mai ita barona lai, uji ke furekida ho titulu hari damai.

dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza nia.

0: Loron diak ovintes, hamutuko hawer siana belo ia noticias nacionais. Depois di descansa husikinta Portugal, ia inisiativa rasik hakiak ai oang. Leopoldino Mendonça hateteng objetivo husikuda ai oang apoio garantia necessidade ia tos rasik no familia ka enzeo ruman ia necessidade rasik, maita kompanya hamutuk.
1: Objetivo si hakia kayuang idene kata ituang atau garanti bahau ni tos rasi atau bele kuda tuang kusi restu nebe kuda bahau ni tos hau bele fang voluntariamente ba sedet na ka persis atau kuda bele fang bania nini preso negosia prosesu atau hal pembibitan dene hau hosi itania preparasan plano atau hari biberus kikuang ida ka mahong kikuang ida hosi prepara airing preparan ini ya cobertura depois di sana prepara canteiro depois de prepara canteiro kita construi ke hari ke construi mahonida kita prepara fatin atau bele kari fini depois de prepara fatin kita kumesa buka fini tuir necessidade itania tuir itani necessidade atau bele prepara kata kita halotos significa kata ke fuang ka kurasang batos nian maka bibiru sidane spesies saya dah makai kita plano atau kuda, for example hanya sang aifuang, aifloresta, ka spesies saya luk nebe kita prepara plano atau kuda bagi kita netos, kita tengki hakia dahulu iha bivirus ka fatimang itu ne. Iya, antis dia ne, hau hetang experience tuang, iha altura atinan sanur resing hau hetang experience tuang husi kopera sang agrikula Portugues iha Timor Leste, di liu iha munisipio alio, Quinta Portugal alio. Então, hoje né, maka hau kria inisiativa rasik, oensa maka hau bele hakia rasik ituang, hodi apoio hau ni necessidade e hau ni tos rasik, ou mesmo bele apoio vizinho ka familia ruma, ka enzio ruma, ni sira ni necessidade, ba sira rasik. Hau hosi 2003, hau Serviço Nacional do Trabalhador, ia PAD RDTL Timor-Leste, ia Aleu, Quinta Portugal, aprendi o Sidney Bamai, estou tina em 2013, e depois de Dene, eu senti coletona, então eu descanso, e estou agora. Então, ba, aí, hoje é importante ter isso, Itaema, então, depois de eu descanso, eu sei Quinta Portugal, e eu cria a Hanoi Rásic, a Tubela Halo, tu ir sair da maca, eu retanho experiência, com conhecimento, sair da maca, eu aprendi o Sidney e eu coco Halo Rásic. Tina, eu sempre aqui, tu ir necessidade. É mane ve mai husunia no haune necessidade rasik. Ia ne hau hakia tanzerina itu, cengke ka bebai bolu gravin itu, pimenta itu no ai mahone itu, inclui mo sai funa itu, ia mo buah naga. Kai te bele dehang ia mo sai fuan sira hanesan pita sina, ia mo pimenta hau hakia kine. Katak bele fa ba parti tolu. Parti primeiro ita dehang ai floresta sira maka hakia kine. Parte segunda ita dehang espesiria sira ka tempero sira hanesan cengke pimenta no canela e parte terceiro hanesan ai fuan sira hanesan tangerina pitaya abocado tuang maka hakia kine sabraka neve hakia buah naga.
0: Leopoldino relata sidauk iha mercadoria proprio nebe fixu halo negocio no hasoru desafios tenki trava viverus tamba ema la sosa.
1: La iha mercado proprio wahau. So iha nakloke ba komu, nakloke ba mahoto, kari semak mai, halo negosi ni akar futi direktamente, oke futi direktamente. Nebe sidauk iha mercado iha nebe fixu wahau. La iha ema rumah tamai husu, hau tenki trava iha viverus tamba, ida nebe obstáculo. Kata ke emalai masosa ne ita suruh desafio ida makida ne. Nini dia kata kau bele kuda rasik la labuka.
0: Leopoldino Mendonça, husu ba Ministério Agrícola, Floresta no Pescas, atu kria plano ruma batos naing nebe hakiak ai oang. Informasaun kompleta maita kompanya hamutu.
1: Nebe ami husu ba video Ministério Agrícola, Floresta e Pescas, bele lau ba itani atos na sir hoto karikasoru mos tos na balu ne behakia kayuang i bele kriamos plano ruma Unsa husi tos nai nebe hakia kai horis la hakia kai horis mus bela hetang hutu husi dan nebe hakia kai horis.
0: Iha Fatin Hanesang, Feto Agricultura husi munisipio Aileu, Seloi Krai, Ilari de Aruzu Hateteng. Haku kuda modo iha rihung rua tolu no senti kontenti. Informasaun kompleta maita kompanya hamutu.
2: Kuda modo 2003 da. Han tempo ni fulang ida, han sambor metan bon muting. Sekari cauliflower, Borkuli, China serne hang fulan tulu hobalo. Rasik. Oh, wang serne ditsa. Azuda to wang sa iskola tam serbati iskola mesak. Luriba merkadu, ho titu bak mana kredit. Sira makmai. Sekarang sira futi hang sa moro hang sa banjir. Entang sira futi hang sa 25 kilo dit. Entang niris tu serne tertinggi luriba merkadu.
0: Ilaria de Arauzu esclarece tinang ne lalori modo ba merkadu taibesi tambah selu kereta karung no modo barak estrago susi ular.
2: Tinanda no maklaba tambah ita rona hosit sam dan sane pues hansa merkaduan helak bonemos sira hola hela neve dia klu ofore tona ba watu lur fal ba hadile ba otoba futun de $1 ka hane sande ida 50 sen anta 50 sen mosi hane ya hela neve wat sultan kereta karung neve tinanda maklaba. Ular mungkin struggle. Ular ne kalau ular dihara yoko sansa be ular meta ne abian ular meta ne tinang kotuk bani takura lansa ne ida. So kenu sama tinan ne takura be ular ne bel tam hansa ne. Iha hafen tako ko halan ne be uha saiba tawe leh masa. Ne be kolega o anohin mai ne be abian o mai be hara leh hune be kan terderus ne. Nu sama kau ne moran ne nu sama kau kura be bani bel hansa ne. Ne be hune kolega ne mesti ane. Hune kan terderus hansa ne hoto mes ular hansa onian ne lai ha. So ular kikuan de be hansa karum moro tahan ne. Entah ni onian dan ni yang sa ular be, itaran sa kita tahu kali. Ah, barat ada itu ular iya dunia mesti dah kikuan be, ni yang sa masih selabar dahin be, ni hodik kair ba. Abe, haunian lah eh, haudan haunian ni phone mak agor tinan dan ni yang sa fal ne, tinan ni lah iha. Hawa karan hanu kam terus ni, hawa karan kuda ba labelu mate. Ah, ni tinggi moris completo, ni be yang sa tu mai holamos, ita baku ba ni mesti yang mana holamos ni tinggi manan. Agor kam terus makan sa mate tiya idar uka, mate kam terus ni mate barak sa.
3: Solve.
2: Hamu sanu ingkone le dan agor ada tu hal hanu sa para waktu regular ne. To sirne hautane kandu heta nansane anta hasai lima ne hansane hile de tirayokos hasai te hotu anta hau nervuz honia sur ta hiklak met ta utrit pa hiklak kona a selai fai hala dorok ti hama saida lor fal ne ben rega fal ba moro ne par de nyatu label kontinua ida nemo sansane amenta ta no hal ta nansane saruka ne bel haten de natu haluan oin sam nyatu lak.
0: Além de ne, diretor executivo Permatil, Senhor Ego Lemos, fo solução ba problema nebe povo agriculturis husi selokrai enfrenta, konaba ular halo atakas ba modo nebe sirakuda. Ba jornalista Radio Rekambia ihanya kenar Fatim Permatil Farol Dili, ia sexta-feira, loron sanulu resing hitu, fulang novembro, tinang rihung rua rua nulu.
4: Haure caso para que acontece. Ular han modo sira. Ida causa ida tamba condição rai. Quando rai laguras mata ida halo modo sira me ita kuda ne la soda laguras. Segundo, fini. Fini dharma, fini nidema kita hola, fini nidema ka rala barak, agora dham ita hola fini sira jiru mo barak. I fini barak nidema isra liu, barak makala bela data ko itinia ambientika, patin lokal. Di sini barat mus lori moras susi radio mai. Dan dalam ada antisita tu resolve problem mai ting hari kausa problem baru tu si situ sana rasa kausa tu pesiat akan. Nampak ida perlu

taka imnya matang, hodi akompanya hau, silori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasau.

siente kata ita ia koneksaun klea ho natureza nohorai nyekbi atukura. Halo viazeng ida batasi kamota.

dalam terik ida iha fo noto iha oda matang bot ida loke oda matang ne notama bamundu fo ne atu goza nia

0: Kanu sire be tempo Indonesia ne tempo ne be maka ba pasira halu hela tanus kanu sir ne ka at bara kotona. Anto precisa ita halu mantu ma mantu sam fla vale per atu hadia kanu sir ne liliu kanu dadu dadu si be mata ne be mak dog ma ya klara. Tarume to e klara komunidade sira balu la ia responsabilidade bate se kuat de tan fu testia kanu ne klara anto. Ida ya karaik ne labele hetan bea. Ida nema problema mesmo ansanemos hanesen ya ia aldeia borobei rasi be bara so ke kanu hotu ta tesi tesi be tesi kuati klaran antau selu la asesor babe antau atu hadia kanu ida nemos sira hein malu la hein malu mabe graça de Deus ho a minha presença na ba que cria discussão logo kida para lo que ser ni consenso que tá bem importante tebes baita voto e li liga são hobe e tá colia para pandemia covid kida agora kata buat kita dalang da beta salva moras ni kan tem que facilima tem que higiene se e tá colia buat higiene pela iha antonu sa como deve antonu sa sira halai ba mota makuru ba mota mos do berapa kilometer ni se do tebes antau sir lori bene mo cukup metente de antau sira turgo di rega modo ho di hadis ni sira baru kona antau sira moris la dun higiene ada ne bele kalau itas kerasa kan itu ni asal ni buat moras ni mus la do tamah ni sekarang tamah antau pensa ni sira diet la lais ni tambah bele iya ni me hau koko koko mi koko sai mediator halu diskusan ho sira o insa per resolve ser ne problema ma borbe am tur hamutu kona sir pronto a tol contribusan to hamutu kosa para to hadia kanu ser ne depois mos iha iha kai mega ho dar muda pu mos winda dau ka organize encontro na ba no mos problema iha dar muda pu kai mega ho yo grupo grupo be ho kor kor ser ne be be a consegue a me bele a me bele dada sira muito com se suco se ve aldeia a resolver do nisso problema a me identifica do nisso problema no meu moço problema primeiro baru tem segundo be tem na kono roto ia be aí kamu bobo ser ne antau be ne taka para be ne labele rusi forro lete ne ba labele tu mai antau precisa ramos precisa baku be tem ser ne sai precisa flufali be buka sira so se flufali be ala tala ser perhadia fali kanu ne nebe sepakat bersama nama sir realize tene semana kutu sefisuku hukum dari referel ya sabu sira bakira sa forlete neba sir hamos utu keras be matang sa forlete tu mai be agora tu da makas so ke agora tempo badak ami be fo apoyo tuan para insa bele kanu sir ne bele hadiah hodia nomas tangki sir ne be at bele hadiah hadiah hodia hawa espera kat fulang hoeng fulang roeng ne sira bebe lanca.
1: Iha nia mensagem espera governo tomatang estrada Husilikisa, liliu aldeia Gariana no Lubi Kailete, suku Maumeta, tamba dalam perigo facilita comunidade sira lori nia produto ba mercado.
0: Ok, nem hau nia mensagem mane ita tu moris dia ka hadia itania saúde humalarang batsane ita tem que serviço makas utiliza itania uma oin nebe maka iha iha atune ita bele kuda buat rumah hori ita bele hang ita bele fang atune bele hasai nutrição itania humalarang no mos buat nebe maka bele rai batem punaru sai fini hori kuda filofale nebe dalam mane kita baru tem que servir surasi para itabele ada itu yang moris label depende by mesin.
1: Ia fatin hanesang sefi grupo husi familia terzeitu Angelito dos Santos informa organização CWS fo apoio modu musam ba umakain terzeitu neng atu kuda no kolabora ho komunidade zere hadia manutenção tangki BNBAT.
2: Hau kuda adila CWS dah main aku kuda tu. Aku komesa 2015 aku kuda tadi lah. Ihan karan aku panen manes. Aku target 1 bulan kalau ni funan dit 1 bulan aku kuda tadi lah paling hitam mana 70-80. Aku kontrol ni funan sana berarti liu seras resi. Ihan ni aku lah benih mas siram memang hola ihan umar itu. Halo luar bandar kari lah durante ni mana. Ihane haunia be au kuram aidila malus makna itu kan. Be mak kuinda gulina be mak laiha mas dia ambil usaha be tamal ne be dia kala. Ihane amli problem be di tam be ne pu agora ami atu kuliah tu resolve ne di. Mas kalau be ihane ne ami asinti han sembuat tidak problem ba ami laiha. Kalau ita halu buat satu thank you perija be. Ami ne be ne pendes mak dada iha 2016. Be pendes sida kumai ulu kami uza be husi be uluk Jepang mo dada be si suku Lauhata dada mai tia nema ami hasai te ida sementara am halu tangki heletene nema pun dau kau tambah la propo tambah amni tangki atu atu na nema pun awat cewe saju datana atu hadi amni tangki ne ne be pendes dada tambe ne ya 2016 ne junta hamutung be roma mai ne ne be pun dau ni file tia ma ampoi ba box semane le be ne mai kalana oh jeme si yani pendes dari tebe ni hotu ami monta kiras ekipe da jemep jesta man ten sa un facilitador ne grup ne hansa ami monta ber hori hare bene kalau a tene be ami decidi uma kainda kala pulanda 50 sen osan ne tahu mutu hori hare be be paralon rumah kita a kari ne permeru mane tambah iya be be ulune be ten ma barak problema sih sana entah ema hansam be ita bolu malu ba tuir be mai i pois ami ema hansa patah semangat ya duranti at basic tina entah komu be ami hene gu komu sih keluar target itu nih ya kuaje dar muda pu 16 sih dah tuir mana hamutuk kami kuat gal tolong resin sana intan be fisik cewek mai tu se fusun cha im kuda molok lah aho ami responden oh ami at kuda molos be lai ha intan liu banene ami sira sir fusut intan ansa be ne ita bel resolve gela ne mahalen be ne ita bel resolve makne ita tengi hasai pia parti lete ne basir ne teke tak dia basira la bele ba hasai kal be tangki ne hansa be uja teh barbarak nebe entau nami di sini dia hasai sirne teh kita ini pois tamba tangki bone ini ami parti kerai mu uja hoto na nebe ahare agora semana lara hare bene mai la para entau ba oin mu ne tangki responi debe sira ida sirne teh ne kalau kita kona berarti ami hene tun me bene strager itu na air ini atur resolve problema mu gidene di ho ami tangki ne di kalau tangki ne mu toma kona berarti ami henene bemas daru sampai ami uja mas daru rumah sampai atu halo hantu kuda mode rumah kuda halo ne ami ne lapalau nang tambah be stragono tapi tak kuda mode perhitung bebar iya ne ami aldia tolu ham hela gabun dene sampai hene aldia ham ne kan ami hela la be la tuir be aldia dah hela ami aldia momenta lau mas hela hene daru muda pu mas hela hene kami goh mas hela hene nartutu mas hela hene ami ne han sampai campur ami jalur ini husi istirahat mai pelan ini momenta bahusi izan ini mana lau hata pelona cukup ruam hela baliza istirahat ini tuan sorry mana lau hata kuda han sampai atu kuda barak liu iya ne atu kuda barak liu habis han sene ni istirahat habis lagi lah tambah besar buat kutul mutin ne ni akan lupa karena konu hoto berarti ni akan lagi lah dilamat hoto tambah ni mengi halaran mah kurang nak konu bahasa itu hoto tambah buat kutun dan nenek ni amat kairona nenek ni kalau Everina mengtahan lah yang dia bakar lagi lah lila mati itu.
1: Entretanto, koordinador extensionista e aposto administrativo Bazer Tete Felizmino Gonçalves Hateteng. Aproveita estado emergência e a iniciativa coordena malu a comunidade selo halofini batanjarinas no Sabraka. Informação completo maita acompanha hamutu.
3: Processo ami halai pembibitan Sabraka wane ami aproveita estado emergência nian entar doke halimar hia uma da ami coordena malu bolu malu ami halu aktividade dene atune ho di halu aktividade atune to be estado emergência ni hoto ami beleba halu serviço entar dene ami realizatena. Idane ami nia inisiativa rasik ami bolu malu si kolega extensionista kolega floresta imos kolega plantas halu pembibitan ba tanjarina e Sabraka ho nia montante debe ma ami plan mak si halu majiminus atu besik be 10.000 pes depois idane ami si haretan ai wan silo kanesan mangus taun rambutan sekar kamutu ho cewes ami mos bele prepara ID lah California atau ni beli ajuda mas bayi tanya agrikultur tuliu ba tanjarina Ida ne ami hola di jauh katak se Persija Barat, ami se faan. Mai be amu tu ko NGO CWS nian, entan ami bele apuyu ba tarje tu CWS nian. Lebih suku ne be mak CWS service ba. Ida ne hansa ne ini sutamba premiru ho hareho si problema pasadu katak CWS apuyu material e fini balu ba itne agrikultur sira. Mai be topin ba balu halo tuir para halo pembibitan e balu la halo. Mai be ita tuir itne observa katak sira halo pembibitan e resultado la iha enta idane hamosu inisiativa ida hosi hau ho kolega staf CWS nian ami koko para halo diskusau atu kriya aktividade ida iha fat nida konsentre fat nida depois maka ita bele distribui tempo ida
1: Felizmino Gonçalves nia observa durante ne ba familia tazetu nebe CWS apoio material ba barak maklahalo fini
3: preparasaun hosi be pembibitan tanjar ina ne maka primeiro ami tenki identifika fatine primeiro maka tenki asesu ba be asesu ba dalan asesu mas balina komunikasaun segundo maka ami tenki buka be fini fini tenki fini dia terceiro maka ita tenki buka rai meta ne be maka honia be komposisaun nutrisaun ne maka as atune weni ta halo pembibitan labele mortalidade ne tenki minus labele mais kona pembibitan dari bem ami halo agora ne fuin ami halo mai be involve iha be aktividade extensaun quasi tina sanul resin ami hamutu ko itne komunidade sira mai halo pembibitan mai be ida ne fuin primera vez ami halo ambolo malu ya ami kria konsentra kolega extensaun extensionista iha fatin ida ne mam fuin halo
1: iha fatin hanesang povo agricultor Florindo dos Santos apoio husi CWS oferece modu musang halo kantareirus hodi kuda modo no hakiak manu kazal atu sustenta umalarang no oang nia sekola.
4: Tapi durante pukunan am kurationa, neve am kurationa CWS mai aumenta tam, CWS potang adila musang ho modo, neve CWS permiru mai poma manu, manu amanda ho inenda. Or manu komesa husi kene manu komesa berkembang. Sa atu toti atu si dari sin, manu komesa mate fali. Nebe agora kair balu afaan, kuis hola fali mane. Kuis potan be adi lemusan mai mak kudane. Kuis kudane ita halo tebe. Sa hada kuang sana, tau tia modu musam. Ba hal tekan tadi ruhu tu, buka remetan. Ita lebe le tau remetan dabe sera pupukurian la dia. Pupuk karaute, bibite, ho remetan balu be. Tungsi burlar nama yang mamraut mesirne ni memoro ni buras. Usa wafan balu husi merkar me boron to ini. Nah, kan tadi ruida ita 25 meter berarti ita faan $25 na. Sermai serpo 20 ya loriba.
1: Iria Pereira Mendes Feto Agricultura senti kapas tebes ho apoio material husi NGO CWS. Ba informasaun mai ta kompanya hamutuk.
5: Ansa kuda modo de. Fu enda dau 2019 ya. Mustarda, kanko, baria, ajila. Ami hetan apoio husi NGO CWS. Servo modo musan, hansa kraudikur, besin, sa dat baliu, serna serma po. Halo kabu, langsung ami bibi, kan kuda de. Tuir trenamento, nene ami halo husi aitahan timor tradisional de. Nebe ami halo hansa aitahan HIV, malaria, aitahan serna mami rega, kuda pal modo ba. Sinti dia kapas de, bus mayang. Para ami bele, ami feto serna mas bele, iha servisu itu. Sekarik lai ami haumatur halimar de.
1: Iria Pereira Haktuil. Modo nebe sira kuda lori ba merkadu faang no balung hande
5: ami usabahan uja ba faande am lahalo angana dam lori ba faande amu tu lori faande posang mai ha magrai rai amu tu ko tu mam husumal ami fahe malu na ane mam husa jura ba sewes mam sewes agora hamre ko na dihang atu mai jura ami bar ho di tuir be agora tu so sapal te atu be mai hadi am pelam nebe dane
1: o vintage ne mak informasaun ba lorong ohing Husi Studi Central, Kampung Alor Dili, Hauer Sianabelo, Lori Kipa Nebe Servisu, Hato Brigaduain, I Adeus.

0: Oke, diak maloko vintis dan ne maka musika furak ne beu husi belenseles of leisure nova maloko vintis. Ita ba kontina na fating ita nia programa. Oke, belenjasting. Tuir ita bot ni hare, governo agora da daun fo oportunidade para kliu ba joven sira hodi sai husi ita nia na saung pa buka servisu iha na saung selu. No numero juventuri menos iha ita nia na saung. Ita bot nula juventuri, tuir ita bot nia perspectiva ikus ita nia na saung. Hetang amiasa iha futuro mai kalae.
1: Bahau ne, amiasas. Se, kalau saya seru ni pensamento diferente, wow, kita boleh diskuti. Ni amiasa sport tebes. Ita ni elit, kaita ni ukun nain sih, kaita ni aman, ukun nain sih hati dengan anesa ni. Nasau ni atau bah, oh yang precise juventuri ni force no matenek. Mai be, bazia barang lidah dia agora, juventuri barang

0: Loron diak ba maluk ovintes radio rakam biasira hotu hamotuk falo hau Fernanda Muniz Arozu iha notisia nasionais. Itahu ho informasaun. Iha episode daneng ami seluri ita bociran sehatene liutam beneficio husi raimara no tasilaran. Ekipa tekniku husi konservativa internasional CI durante ne fo apoio massimo a grupo konservativa leno iha area parque nasional Ninukoni Santana. Ba informasaun dahuluk ita serona hamutuk li husi koordinador parque nasional Ninukoni Santana.
1: Diak, obrigado barak babibang, hau karak. Explica kata antes mai CI ulu tempo city spinnya ane sang oheng civic group conservation explica detail ona husi city sp ahu iha 2009 wanhira mai halo peskija atu halo establishment ba area protegida maringa hitu nebe maka establece iha parque nasional Ninukoni Santana I husi city sp niang ni continuo saun maka obra nebe maka city sp husi kela maka city sp muda fali mai CI continua ito ing lorong husi 2009 ito ing lorong I aktividade nebe maka CI halo en general aktividade lubuk ida maka ida CI iha ekipa rua ida ekipa hareliuba konservasaun terestrenia areba itania protesaun ba itania rekursu primarania I parte ba marina niang kane sang hau nudar marin field koordinator haunia ekipa hotu field assistant 92 community base field assistant 93 include ho amne gestor basic amne servisu maka hareliuba gestaun marina niang I hareliuba gestaun area protegida marina nebe maka establece iha parque nasional ne.
0: Coordinador Parque Nacional Ninukoni Santana, Alcaterio Abril Domingo Satuta, Objetivo Husi Socialização Hasai Consciencializa Comunidade Sira Iha Consciência Atu Conserva Rico Soin Tamba Sector Turismo no Sector Pescas Maxai Hanesan Preservação Rodi Sustentabilidade Economia Povo Timor-Leste Mai Itarona Hamotuk Informação Detalho
1: Antes halo aktividade halelu pa protesam linuk nian amine ekipara sik halo uluk sosialisasaun kona bot protesam linuk nian iha suku hotu nebe maka existe iha parke nasional inomos suku wijingu walu suku nen maka tama parke nasional maibe agora aumenta ba suku hitu usia I suku sira nebe maka tama parke nasional maka anesan suku lu komnerasi suku bauro suku Moapitine, suku Lore Primero, suku Tutuala, suku Mehara, I additional suku Sira Nebe maka tamfali na parke nasional maka nesamos Lore Segundo, I suku Iliomar Primero, nomos Kainleho Iliomar Segundo Rasik. Hansan suku Sira Nebe maka hing ame hau temine, konservasaun internasional, halo sosialisasaun iha suku Sira Nehotu, hari liu kona ba sosialisasaun kona ba protesaun lenuk ni kuniang objektif husi sosialisasaun idane uinsa para ita convince ita konsensualiza ita nia komunidade sira para sira ia konsensia atu bele konserva ita nia rekusuin sira lau si ata silaran deit mai bemos iha parte terestre niang tamba hanesang ita hatene katak sektor turismo o sektor pesca idane maka hanesan pre reservasaun ba itania mina rasik karik mina hotu entaun idane maka hanesan sai reservador saun ba sustentabilidade ekonomia nebe maka ita bele uza iha tempo naru se wanghira itala konserva bot sirane hotu entaun abam bairua itane oam beua siremos se la aproveita e bela deha se reforçar la fale baita.
0: Alcaterio mos informa kata kusi referência nebe iha lenu nebe mai raitolung iha tasi ibum katak ne lenuk original husi fatin referen. Tamba iha lenuk migrante ka lenuk kusi na saunselu. Mai itaron hamutuk informasaun klaro.
1: Tuir ciencia cientista sira nebe maka referensia balu nebe maka ita hetang husi ciencia sira katak sirane wanghir sira tu mai rai tulung fali ne 20 tahun lebih maka foin sira mayar itu lengan tahu si tinang hirak nene laran maka foin 20 tahun lebih maka foin sira halo namorado ka kape main tahu kita nemos foin paktu negatif ba ita sekari kita kontinua oho lenuk siran tambah saida lenuk siran nebe maka hanas mai tahu tolong ya area ida merasik ida ne maka lenuk lolos husi suku ida nenia sewang hira ita halo moho hotu entau ida ne laihawan ikan saya ikan yang lenuk laihawan tama saya dah maka kita bila detek tahu defini kata ni dan lenuk nebe maka mairah itu ne maka ikan yang rasik tambah lenuk siran nebe maka kita silaran kita hetan ini Laos kita timur ni aneh itu ne bele lenuk migrante lenuk kusina sang sira seluk mos sira bele mai pasiar mai buka hangi hane tempo atau ba tulun maka fuin sira fila faliba ya fating nebe maka sira uluk ahuris ba ne rai tulung hane ba ejemplu ida maka hane sana tambah kusine ba mi dek teta husi manera ida ame uja satelit tegi para ita trek tuir entau se lenuk nebe maka ame monta ona satelit tegi ne iha hitu mai husi spesies nebe diferente ida husi lenuk kitra kikit ingles bolu Hawksville ida fali maka ba green tetel no mos ida fali maka olive ridley ne iha kom ne rasik mos ame monta iha si ilia jako mos ame monta no mos iha sukulore primir mos ame monta.
0: Ia bivang ne koordinador Parque Nacional Ninukon ni Santana Hatutan tuir observasaun nebe iha suku kom komesa redus ona ema oho lenuk no kair lenuk tamba iha ona grupus konservasaun no komidade siramos iha regulamentu halo patrulio iha tasi ibu ita sirona hamutuk informasaun liutan
1: tuir observasaun nebe maka ami iha hanesang hau hatenene iha suku kom ne ita bele deha hanesang redus ona kompara ho tinang ulu-uluk niane tambah ihanene hanesan komunidade sira itane grupu konservasaun sira nebe ihane sira mos regularmente halo patrulamentu iha tasibun sirane entau ngidane mos hanesan lafo espasu ka bibang ba itane komunidade sira atau kontinu oho itane lenuk nebe maka itane leirasik mos protegene.
0: Coordenador Parque Nacional afirma, equipa conservação e a plano halo dados clean con a baleno kira, maquema oho cada semana no cada fulan. Sira iha plano hari equipa ida, envolve hus grupo conservação no staff técnico costeiro iha suku. Ta sirona hamutuk informação claro.
1: E semana kutuk liba mak hau foin kualiha wa aminia equipa ne katak. Tamba agora ne kanita fokus liba, unsa para ita proteze ne tulun sirane prema la estraga mai be agora ne ita mustengki komesa koko ona atau bukan ya estragu sirane ne kule sirane parita bele hatene duliu hane sangi area ne be maka mesa duliu jemplu ya suku baleja suku lore primero ho suku mopitine ras ita koko atau buka tur date be nene ne sira ne be futileno kno one ita fotino surato kada semana ga kada loro nene ema fotira o mate hira ane be hau label fo asa be dadus tambah hau sidau iha dadus sidau ga konta iha mun database mos iha mai bene laos ba asa hira maka mate ne mai be asa ba hira maka ami konsege protege ona husi tinang hirak nen lara mai be o baje ba pergunta ida nebe maka pas tebes entau hau musiha iha ona plano para ami bele harita ekipa konjunta ida involve husi itane grupu konservasaun no mos ma itane staff tekniko yang sagora kore kostiru sira ya suku para ami buka fali ida be estragus ne hane para ita bele hatene bodi sura okada fulang ne linuk ho total ida ne maka mate.
0: Diak Maluku Vintes Radio Rakambia Sirahoto, informasaun ne mata kaitanya hasuru malu, balorong uhing iha notisia nasionais, husi estudio sentral Radio Rakambia Kampung Alor, Dili, hau Fernanda Muniz Arozo, lori ekipa ne bester bisu ba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.